0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Com gueta guinga jauzino, tecam cogiran para cango, cabeça guia o cam, tigue, tigue, cuque, uia, coa, coa, que quer colin, cagam, tomam com quanta cango na vaia, da para conta omki, cacrisi.
2: Rico, quasão, zino. Da coca, cajo, da com, de toto, da cuque, uia. Você cate a gaga, a cassin, come tip to prison, tacate junk. Oh, no ganga at the bacan, yatin the kenga yatin ganga at the kahina, a cacla, come at a bar, what a tongue, what a tongue. They eat a drunk, it took drunk. Gang a guy, a cagate, yellow, such a taba, taba, taba, taba, taba, taba, taba, taba, taba, taba, Cutting the moon got okay. Meet the cutting and way, Sinkak, Yakik, I cut it up, no way. No one is at the winter in the car on the cardboard in the matter tire.
1: Yeah.
2: The Nana gets home from her dark tire. Tahaki. Then who can't talk along to her to quote in Hoka Sinkon, no matter come on down. That's a good truck. Yatu Sila. Please let who saw Guy hadn't, come on, I hadn't. Kaya kage, ah, kaya kage, ah, kaya kage, mga chitangwa mga asila. Da, ti tuke kawo, kunda tuke kawa, to te tinge ka nga. Tinge kawa gawo, kaya nga si kase te kawo, mida ba kage, ang, asi. Da, tige siu te ka tue jila. Da, to te vanike ka ngu ya, o ngu, mga kanda, ti tuke, Gagani kan wa guga ke don't singa titu get him. Kaita tikwa pekam ki kula ko dake anda. Sao jidu awana ko tachi. Tulu ji awana tachi. Tui ji awana tachi. Ta so gonga ngewa. Ta sango ngoji gonga doka tuachi momo. Ka adum akum ka kum adum. Gonganda kawa jitwa pechi, ditu kechi, gonganda wa ngunji, kaji, tuiji, sauji, ya, gonganda kanga ati kabligechi. Taka gongu heka gaganda, taka kekendo, gonga jitwa, taka kaa jitwa pechi. Homa gonganda wa tui, njechi ni, kaji, enene ke, Kengoji wa gokum kanda ago anga ka chika ka anga ka ngikuda na gomu ka ngikuda na gomu wa kongkanda kanji tuke yu ya kwa kanji toto te ikwe yu ya toto te kwe ka kawa kwa nchaka kaka kawa mkalinga chika kasinga taale kata he kukwa nga kwa samtua kwa ke tru nela chanda que cula com down da ta do ca do cacho agama do tumsi com nada tudo vai fazer da com e com da agama do tango a quanto a o pela tanto do da com do da com aí o do cacho cacho da que coisa me taca que dila Ya kanda fani ke, tipe tia tia kole u, kai meke kai. Da baitua nye da ke chu, shob kuitu ka yasa, kuitu nyuka nye nga da ke chu u. Da ha me kanda kawi ha me anda, tuke gau, tuke gam ua. Da nye da kukwe, bongkwe, duwa kai, duwa kai ta gea, dea kutu kai ta gea. Da ji nuku kwa si kama kwe. Yi ngang kwa ka uingen. Kawa gengi nga nga wata, ala aso koke kha, nga wata wita gya, go kaw nye, go kaw chata dibita o, uwa kwan e kama, tau a gya kondwa. Ta kam nyu ya uwa, kam nyu ya uwa ata kare dwa si kama nga ba, tangi nga ta ngay kare de twa dibita uwa kondwa in gya.
1: Kalama si chugwe si kama okwa kwe?
2: Kandwa si kama kwe.
1: Ta yi gen u kha gye, ti gen u kha gam.
2: Ta nyu nene kondwa uwa. Kala katika kwa nge ngari. Pala tima kwa tigia. Ta hoi gyan kwa bakli vezi yandwa. Hoi simsi dira fandi ingi hangia. Hoi kule tima yge ma ke kage. Te ya uwa kwe. Ya uwa ingi hendo wa shikama kama kama kama kawa misho kongi ita kawa gyanaba. Ta uwa ita uwa gama kunda. Kawa kwa kunda te ngakli da chwa dili. Kale de uwa kwa nga ikama. Ta kakwe jila. Ka kwanti ka gama kala nge jundu. Kakwa jundu.
1: Kakwa kala kika uwa.
2: Ta kwa ka. Ka kwa ka wino wino. Ti toto ta ke yo ya. Ta tolo ta ke mtu mga ta ke jila. Ta kwanti ka ga ka chasin ka mo jundu. Kama kala nge.
1: Kama kala kati kole kwa.
2: Ta kwa kwa te. Wako down da kandwe mkum. Ege gia. Kajango ke debe chikla kunda ke geta kecha. Kaganda chitu ke cha peke o kui. Anu o kati cha ke hawe. Chwa ganda. Asha.
1: A tau u kwa dewe.
2: Yambai kwa oya tunga kanya oya dege kanya oya gage kanya goke. Chuna chanda ya chuna ta. Ta chwa ka un. Kwa jwa ya ngechika ya chuna ege shulua. Yeti asinga debe tuwa waya kaka wakanda neko gla hunda juwa ke gie tatike muta kete tuwe mwaka kono waka ya kwa gami kwa ngawata kando ya ke ya kwa ke ay ma gami pese tumbuka neke mituma kwe shomke mike nga mechini mituma chama jutuwa ishamto mechini ke nga mwike kya njua ya ke njua Yang jaga ni ada kau ni ada cik desin kau ke ada kuku ni ada kaya, ada ya katuna yang ni ada kaya pun sungguh kita kasih kau tadi katuna, ya tadi cak, ya kau ni kau tak kau kicam kaga, desain ni buat ada tua jangan tak kau kita kamu, desain ni kau pun ada ni kau tak ada cuk, dah kau ni kau tak kau kacau kau dah sih, ubah pun dah ni masih di. Jaga ya cewa kau dah nama kau ni, bagai jaga kungka. Kau yang tua tak cetak. Kau yang tua he, ini yang ni, itu tu tengah ya te. Kunda kunda dah, tak ciri kunda kunda. Kau yang ni kunda, aku yang ke yang ni yang ni kungka dah nak. Ah, aku tuak aku sih. Tengah itu lah ni tengah, ada tengah. Kau kau kau, jaga kau, yau tua kah, kah si dah. Aga kerja muka kamera kucing ni, ya jam anak saya jam ni aku anak aku kaku ngaku, tapi he, kamera kuku ni mah kuku aku telah ya makan dia, dah kami kau ke ya, mak kami ke sini ah, kerja makan kuku ni masih tadi ni boleh tukar kuku ni, he, ni ada tu asin dah kita cuan, dah kan, kami kau ke aku cuan di cuan. Kami enggak ke makan mengai, daya mengai, tapi tahu nggak makulah kui. Ya kawat waktu dulu. Kecuali tak niku tak gam tak tak kena gabar gabar ni, kalau ni cuak gabar kau kau kau. Sorry. Sorry. Ya gabar kau, ni kalau kanda ni, ya kekeng mengai mengai, mengai kui. Yang cunai itu yang ibu bapa ngunu tengi kereta yang cunai itu yang dua orang ke guan ke kai ke guan dalam jangkau dan jangkau kita jangka
1: dan ya kata kata yang orang kata kama
2: kerja kata kita jangkau. Tengah yang kami keluarga jauh kami kau demi kefa. Dan kaki engkau dah demi ke ye ke kami cuka kah.
1: Ya.
2: Maka demi tahu. Kau kanga. Kaga dengan saya cuma cumi cara ya buca kami datang, datang. Tapi kunda sekian tambah sekian kan cuma mereka tadi mereka kami tadi mereka kami tadi ya tadi canda. Ah, ya tuh kita tuh cuma kami ya tuh cuma kami tengah kita cara ya buca ah aku kita datang tengah cinta. Tapi kunda dah kami tuh ingat kita kunda dah wah baik tenggelam tuh.
1: Ah,
2: agak. Aku asyik lihat aku dah tertua ni pun mesti. Aku ni aja jatuh ni nak kemukau. Aku ambil kamera. Kwa

0: aber es ist eine kleine.
1: Nicholas, Leo, I am so again. I'm Coco Pops and Gas. So I'm so nice again. I'm calling. Welcome to 12:05. I'm going to Radio XK FM. Mola gita kom ke mola gita kom ke gaba mko. Kasi program yagi kom ke moderna living program. Kasi kantine ge akong uwa gitu musin ke gitu ang mukuge kakuke lagom koko ma. Mete sa mukuge kasa chehe kwa gwa akagagi hiku. Kama ko ukwaso ke timba mga sun u kuli di mam gite ke kam kam heke mtra disi duni kuna. Kasi matamatike mwege kuge lagom koko ma ke tuisa mukuge kasa kakiko unke Radio XKFM. Simusin agege gawa mkukose programa mgeta agumik angoya mkute nigega saga kisi kulitima mgete gikam kam chumusi mha agumik angoya program mkukega sa fita tedura chigigra sa kwe he mprogram akalutwa mke metaka ma ya chwa

0: Ona re ten seven o he ta khono nya ga FM te a fet kokono ma uta ta te ta tsi ma te ni te aka te jova ne tsi ga mane te tsi te ki se go ta ya go Kimberley studio so ka te o sam ne te ki bori e khara tsa tsan o yo ka ra tsa one sa tse ka te tsi go ta o te mono u sonda ntse a ge re se ka tsi bori he ka e go tswa go khoma na kuriyo kwe atante kaya kutwara kwa nchukwe sika temu mamelodi sundown sini Kaiser Chiefs ta kaku sahinye nwe bora ete kaya kutwa gwen temu bora ete kere hotiyo jawe aku kara kwe tau ana ayaka ati kamjika tiu anisoka kaya kukujite wotanu tete kwe tau kaya kutwa gwen nchukwe sika hitiyo tiki kwe senaka o Kimberley Studio Soka.
1: Queen Mbunga, Kami gets him for me, and then sweated them some more like it come. Ya, eh, has what you want some more like it. I'm what, eh, I better wait pretty much him when you come a quick Kaliha. I'm get us more of this announces a positive get a cook at a moon, get it in come up and then get a come city gate. Bola get what one get one so bola, what I get on what, eh. Come get to draw soon. I can still is Marumo Galans them soon. Still is Naka 3 Marumo Kawan. I take in as a polite gig for what I'm soon. Kala Polaki come up with gay. Damn what I get Kala Tump and the Punning on Tiwa Kalikam Kuma. Take the gate as some Timaka who get the Apolisa. Timaka and get the Asaka so Polae Punning on Tatuna Mana. Our positive Sasanunti Pola. Going, hey, come up with your Vipanitsa and get in one. And in case I get in one, come get to a Kamsin Sabola soon, some Abahania, you're not feeling twin the arms. Inquisitives are son of to get in me. Come get a sinky polana. Son of to cafe fit a one car, inquisitive get two my gate, you're not feeling twin the. So do not feel it when I get a hand to September, so do it in the sun on to get in my gazette get to what? I'm so fervent doing that. Get that I'm in a game mark. I'm so sun on to care one, that's zero care gazettes. I'm so come like a sonda had the art in April when I fervent doing it. I do it in the simple and a hoi gazette get it as an on to 2-1. I'm get that it's the gate. I come soon, so I can pop up. Well, and I guess it's even more mass announced. I am not such a game. Tigas announced even a Kaliha. I'm Tigera Sunday, 17 August. Get enough even to Nasaka dividing them simple and I said 0-0. I'm get a son. Get my get power. So I get in what at them sees the wounds that I'm so bola now. One care is if that one care mamalu disannounce at the game for like a court for them. So if you pan it up and get cooked like them who get a bunch of mountains to get go to work is if Aliha, we get in bola at a take get a vina. It to a dross, it to a dope, we pay the assisi. Mamalu disannounce it to a sister. I get a cool black and then I get a vina, it will draw it to a dupu. I pin the adri at the game for like a quack one get one of them since our last 5 minutes. I'm so giggling. As it if the dupu black at a draw and I'm so not say get a vina that I'm taking a comes as an onzi to a dupu, sir. You draw at the vina. Yako as a last 5 minutes at the game. Get one, how quick it's in what I'm so mad. Tawakawa. E a giggling. I'm going, hey, come up quick. Mustasim get this up. Quite a make it contally. Mamalodis announce you going, hey, you keep on in a mistake. Williams number, Diata, and some FFN Twinda. Selo model, 7 Diata, I kick in one, some Twinda, Kakana, Sizamoti, by in Twinda, Sipelem Colusi, Yelfo, Marcelo Island, 15 Abatusi, Aubas, 17. Tash Rick Matthews, Damson Nehentwinda, a fun week. Number 12, a Captain Walion, a Tiki Kiki, a Vasipota, a Tiki, a Kamsun, Tazitip, a Ganikuna, number 1, a Peterson, to be Ammoniani, Ferry Akunika, Zitamson, Ferry Tata Miguel, Twin Fiatta Malusani, number 6, a Lepo Hangmabu, MC Kamasanonzi, so number 5, a Tetua. Begin with Katia, number Aha, and Trovo. I'm suggesting a Modi. Yelfu a Batman, Damson, 7 apili atike viponi keke avasi kwata kapeta we prima se pende kwa uma mtuwa njwe kazi tivuma njuka jisa na mti ajiba kule kwa kuma
2: hey karo ho game tui hamteke nwe radio xka fm 27 kona nchio bimba bamba tera chichazere kazoro nchemore te hitle ukiri na mare chemore kwa mamlo rishanda sisa kaizar chivsa ukiri te hitle sika chemore kwa nza abasi mana kutek nza kukumene chemore tenk embere nchemore ukiri Betwe premiership dia mana yang sedang datang negeri ini kam tu yo kaisar kaisin zam. Musa ukiran kau dah jinca mana ukat kas gaje ukiran nama nanti dia kau mana kau anu. Stellan boss marume galaxy sa ukiran kau kas ka ukiran sedang jinca mana kau Stellan boss marume galaxy ya cie mana kau 3-1 sekat semua di ni cie kau kau kau kau jodoh ikaran zam fani sa ukiran hit kas ka Apa sih yang mana pernah cek inzak kul kamu rukun terja? Cek mereka ngutam, sebalik sah kasar sama apa sih yang pernah diirit kamu jodoh sedek inzak sih yang sedek cek mereka cua cua di mana dia? Cek saya ko eh apa ngutam sebalik sah ko kira yang sedek cek? Cek mereka ngutam sebalik sah ko kira nama dia? FNB Stadium Sika iya ko kau pernah cek ada nama ko cek rukun dia? Nanti ku senang gaya ditam sedek cek mungkin jodoh ikaran ngutbet we premiership siki nanti ikaran ngutam Spanish apa sih aku kain zat kuku kahar di zaman kuanu Kaiser Chifu. Kedar mana kau hat? Tahu nanti zaman asing baru sih Orlando Paris kait zaman ni. Tahu mana Stellan's boss dia Madrid kat kau sih nanti Paula kuan si Chifir kat kau sih nanti Amaz lu cie mana kau nanti kat kau sih nanti Mama Loris Sandra sih aku kira dia cie mana kau nanti kasih sis kat kau sih nanti cie mana kau nanti kasih ya. Ukuran kahani cemerlang dengan Kaiser Chifu yang karena cemerlang dengan kasih 6 point dengan entar mana apa yang sedia malu sana sedia 3 point dikasih hanya kasih kekak apa tu diri istimewa kau sedia cemerlang dengan sama si kongko ia jadi sedia yang sedia kau cek kau dah cek support yang macam macam yang sedia apa yang sedia cemerlang kau cek cemerlang cemerlang Spanish and use a me for Tisa Demon Concosa. Hit the table of the answer, baby premiership. Yams and nobody tested in some one of Gaha. Atom what you call Spanish at the Abbasia Casatamaka Palace. You will be telling with Tokosa, Nata Icarus Abbasia Abbasia of the Richa. Atea comes the demo of Mamelos and Abbasia Hako Abbasia. Take a consecutive coming the day ago. Hako Zeta blow down for Unicorn as it comes to Brukwa Secha. Kaiser Silka Demonicon, Zeta Hirakawa, Strepa Kue, Tebeki Demonicon, Tusilin. Jadi tu yo, kom kesihka cemerlang kedua sih diburu kau zeta. Cemerlang ngutam sepanjang sahaba sih ke asal sih kalian kasih ukir apa sahaba sih. Kau tu kan tak kirim. Tak kirim aku kom kes dia kapar di sini dia kusam kau tam dam sih kau subuh suna. Di dasar kasurun, di anjir sih dia cemerlang kue dam sih kau kau dam sih kau kusam kau ke aku sih yo yo hisen aje. Cemerlang ngutam sepanjang asal sama apa sih kau rata ukir nama dati. FNB Stadium sih kau. Ada yang kamu sikit cemah go, mama lulus anda sikit, kipen za cemah go ma. Rowan Williams kamu cemah cik, kipen emang lulus sekolah ini cemah go. Cakunu ada yang kamu sikit kaiser cik go, kat cemah go. Peterson kamu cemah cik kaiser cik go ansika, cemah dengan kipen ekom agu mata. Atam yo sa apa sih apa dengan si wakilin cemah dengan ngut borai wakilin sana cik kaiser cik go ansika cemah dengan mama lulus anda sikit. Apa sih aku yang ada? Even bisnes dia muka dia makan dia insan dia diri iri kamu cuy dia makan tuh yang kadang minit dia kesel gue aku insan diri iri kamu cuy dia kau makan dia makan Cakap ada kursi orang ada sambil cium makan jodoh ikan mama lori sanda suka hit apa sih ada mayam karena kau 11 kau Williams keep it cium aku mudah cium cium aku kanu Johannes kamu cium cik kanu kamu cium cium aku kan cium jiba yam karena kau ada cium aku sambil kalian dia kamu cium kanu kau mulesi kamu cium cium Obas hamtema chip Matthew no fan bake no Leon kaya kiamat chimata demo de angel katema chema malori sandals pa ansigan kien tu kham kai kum garo no na ko kom jot iker ken ko yo kha pare ki sere to ke sam subu su na khago o soda ko ro ken ko yo yo chemer ngi tsam te ki yam sene ko ya kha temel sport ka men ngi temo ko mu utaji to je ir kain za te ko mar ko sego ngi betwe premiership kha si tsame Yete siapa kira kira dia? Ukat saya yete ukir nama nanti marumu esak kasih ente marukanu. Stelis kau kau etruwa kongi yete apa truwa kau triwan sikan. Hingga sikan dia marukan tengumat ada mata nutamu spanisa. Kasih yete kau cek kau kau kau kasih ukir ke nata ikar itu si ukir kasih apa siapa dari dia? Ma etruwa kongi yete kira dia? mehen eyagricha we atsam ha chemor gun bet me premiership yem se nokani tese da kupa ka ha cheko se never comes ki chemo go twa bora ngeti he ma lori sana se wokiri ne khase gs galaxy se ra chemor gun a wokiri e ma lori sana se gs galaxy e chemor kwanu 3 sika tuwa he chekono kaiser sif chemor gun khase mun ngeti wokiri e wokiri na tisika aw ke je khaw kinna di zete ma de kwanu ka edel tif su kune se o kinna khay su kune tuma he 20 sika kya khono united ko se de khay tu wakrine ti ma de gon akwa khay tuma he 3-1 sika ante igare ng tsam musa sorry tsam span sa basa o kirje o kirina ko tema de kwanu kamatin he te kwa khona ko mo he tsa khasa nwa khaya ndote igare khasa avasike khasa avas ya khwata richa no mama lodi sandals si ngcese ka temere te ya kho moment of silence ye mombe nsane te ma dikan chak mini me kaisi ga nana na ko sponsor ka sata ma apa sia ko ye ko tara ka kha ni te kwa ko mo ni e ngcam no sa kha de tifu le bet we premise e ke ko ha si se jo mama lori sana sa ita ma kwata ai ka tin dote e kra sa wukir ke kai nza kuma magure ta tema din tsam fani sa ko ko sa hin ka kai ka da te ko ko ma da tema di kwano kai zar sif ko an asika mama lodi sanda suka aba sa ko ya kwata mu e kha tsam fa nyu ko mu ko a ta e kreka dote e kra bedde primaje ni kuri se kai nza kuma ko si tsam si ye ta ti si ye ko tsam suka si kuma ko khere gure ta tema ro kan te sa ya tsen ni FNB stadium ki
1: Chaka mase kompola ke tanguwa senta damsang yatsu qavi panitsa refria Alfred Tsavani damsang we kekede kresa nantsigede komisala pola yaka mase nkuwa ka kezeti kaitsu ikambu sanantsikete gagaleti yamsimi aweti nenqo blow hege ka umsungeki kuwa yitsu igede ukhile umsokazeti tsonga ka khile dipitizo sanantsigui pola danqa ka domestic kula palisa nda tsitokwenqo Makalata sephola makhetha na kwaqwa assistant wa akamusi rasumishani damsanguya yanki dlaminida official as Cedric Muvale match commissioner Johnny Detroit atike phola ke kwaqoda dashelo mujo phola kutiwe cha Williams aged asamune uzela kwaqola nqa tsantu kede komisala manika kuwo suninqele 0 kazetsif 0 tane ama malodisa nonsim konqe khama kweke bedaway premiership angeke komisala kazetsif geda qasi geda kuqhuda sanonsi eto daya offside atike phola ke kwaqonke kwa Van Wyk e khumate la se khunka age phola se skwa god e tu qalikai ya offside mane tanga itswa ndamkhaqela tase phola maketha ne atam gwana mane gentwinda yanina la aphola ho anqa khletsa wakata the club my boys get ausala rikaro ngumkhama kho yiti gekeke wana msim mikal phola ngakuti wada hana tsya gqame kuti vare tswa nqale atane kheda amakhosi phole kuti wada tsa ikhipha Peterson i captain tanaya kuqala nqinqada tsikitsikita kudiwa da pasithi nqinqathe phola ke khoqomke kwa wala khathi nqinqanathe phola ke khoqwa ke da travel nqinqada mthula atanguthi wada tiqa inqa amsisikele point qale kaze sifda mxoxo mcela ke uzala phola wala thankete ekuthathe phola ke khoqomke kwa mcaqa ref salesman sanom siyaqhake hayi wada sokhesi sifike phola iwa maqala ta sama jetana khoqwa modi ngoko na jera tswa dzala mkhonqa ikhama khwe khuliso motho go re tsak thabang a tso msepola tsane ke tse wa go tiba re tsaya tsa tsikgo nngwe o le balisa mo ni tatsa tsong a tsane ke tsa walala go tiba da bona pasiting a tse pola ke kwa kwa mke kwa na msinga ke re go khwe ikhama khwe tsi tlhwa tsabi tsaba a go tiba re tsaka kana ka kana ke re travela nngwe pola ke re sim tshuma tsa go tiba re pasiting ha Johannes a ke da khwe travela nngwe pola ta go tiba re khatsa a ka kana nngwe kakana keda kutiwa da kona pasi chingumphola tsane keda ngumosa namtsi inqa kutiwa da khumaleni sikha kutiwa da tsanqinqe mothau phola tsane keda sa namtsi inqa iphola positive qinqale Johannes waya mthuda tsika ke ya tsane keda sa namtsi phola tse phola ke kwa kwa mke kwa namtsi gere kuqousa namtsi kuqa unwipi to get it once eh twemani tsatswa nqa namtsi o primo dibanqana balala tsuma ni te kwa ngeke kumkia zonu ate pola ke kwa kwa mke kwa namse pola ke na kwa kwa ikama kwa monyani agete tatatayi mkwa ngeke kama kwa ke pola asin akaka kama kwa heza tu tungwe katota tu paninga plena otingwe damse sike de okuya wujana wana kutunga liti ngada makala desa kuliso omoja oma kera ni uzala kwa pola selo kwa pola na nga kala kutibara singale zika kala kasa pola makete na kwa kuwa kutibara kuna hana akubale ni kuna ata nekete wa maselo alente eta mtulada kutibara kwa kule kazi tifu hawi kete akawi kui magini kwa sana mtioti ingwe kapa ngenge taito mbalasa mudao taito matrede singta wate kukra kama kueta ki tuwa pangs ma paninga makumitra uti ingwe metama kwanda paninga makubu la mngina ingi tusi singa kere kukada tane kete yonez bula kuti wada kuna pasi chingu maselo alente akha kuti wada kwa uprimo diba kuti wada kletza wakada wakala pula tasa ma kete na kwa kwa badman kia ukawa yang kwa tredam singa tengu kete 32 number 11 masika sana unzi kletza ma kete na kwa kwa firma nitatua ngu kazi tifu kwa wikere kwa mki paninga wini bula kwa gisi ke pula tane kwa kwa kwa agede kuma ubasi saka mkeda saka kanyo basa e bola da tuwa kukha ati ke pola ke kwa kwa mke kwa na bola firma ni tatuwa ngata tana 00 ati ke pola ke kwa kwa da msetu kime kabisa tata hawi gete dong hawada msisi kete tuwa da sana mti pola yuko yu pola da ngakada tabart manda kanyo kika tada kam kam tu bola ngui keda kwa kwa kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kazitiv aspaning akama kwe khawe agatu atola awana stolan ina khati ageta wana kazitiv sa pareti mkwe nyi kama kwe damsu sanonzi mkhawe nyi ke aspaning kakama msini ke gawoski riki itza kawatike paning ngawa mungay fengmani tatswa ngada pola tani a 00
2: Chemaru kan kuang sebab sedemak apa siapa orang kuat muka 5 minit itu kerja yang kaca kangka kuat jadi chemaru kuang sak ia berkuat kepada kaum sebab saya kiam yoga chemaru kuano sego kamu kaca hezer sip kadi chemaru kuano zizin nama entlovo ham cebak entlovo orang ada borak kaum sebab kiam kau pasi kangka kaca khusus nego borak ada entlovo mki amat kamu kau chemaru kan kau pasi orang lencat kiam orang kuano kau lencat ini kiam orang kuano kau tin kaya hezer sip kadi itu de player jangan kau piromia kerana orang kaum sebab kiam Zazinama 6 de margar kaider tifkanwa Lebrang temar kana kham chamati ay am kiyo ma temar kana mama lori san chana kam kiyo ma kusa kacha ko ngeto ya ma tsai ko ya temar kan kapiro ta mi ya gwar kadi ma lori san kadi na zabora kusa ri ya kacha ma san jawa na kaider tif ta kauta ko kada kam suki ge ko ta kan kham za ya ge ko kara kada bora temar kana ma san jawa na ta kham kana di bora ka paro kadi ben kusa kara kada men tsikanza je ven jam kam kya kan kadi na za pas ya kara kada temar kana ma san jawa na kadi kan ko 1 2 1 2 ke ze ke ko tasli pasé kangar kota waram katin ko kam zaya kota bora chemer kanu e ke ha pasé kota de ko pam awa di pitase ya kota kota ka der chip kama ka der chip ka di bora chemer kan kara kota chefe ndaki a ma ku kar kara de kam pitase ki pitase su kara kota na kara ta kan kam za waram katin na zaya kota ku kara ko ge ko ta ge kara kota bora chemer ko ka der chip ko di gor ko tin tu ya kanga kota chasle ge kara kam so ki waram ka ka der chip ka di de ne kara 1 2 1 2 ke za ka ya ta kara ko ngarana ngaru kiti torgo tuyange kara kara chebar ko bora singe ngan mana ka kara ha sapu janam ei ma chan tu yo chana kara chebar ko no zezina malebe batman ham chema tigya wa da tuwa ka edir chifka kan ka sa chema ne gyam na gyam temar ko batman kan wa ko tia sakya tibe gyam na gyam kya tie ko gurka che wa to ni sa gya wa da ka edir chifka gyam sika tema kusa kan ka ko be tuya ka tia Siapa menitio kaki cia kaca guanam kanga kaca we? Masan cawa nak kaji, masan cawa nak kadi cia mereka nu? Eza kia kang kaji, nanda pasi aku datang sini ku karaku, kama aku kama nak karaku dan chef and junkie, amat ujah aku, ku seno kau kau ke pasi aku kanga karaku datang sini ki, kia kaji one two, guanam kaji nanda karaku datang kia nza, ku karaku tika nanda pasi aku karaku dan chef mereka nu, masan cawa nak kaji guanam kaji William sini karaku William sampai masung karaku, karaku tu yang kau karaku datang kia nza. Masanja wana kaji guan kabora tema rekano, kusen ga karat William Simgi. Masanja wana kaji. Nah, saya harap akan kiamzat kau ke pas ya kang kerana kamu suki. One two, khusus kerana kau benar cincuk ke kiamzat kerana kaca. Enza kian kang kau di kaki ya kapas ya kerana cium adukan. Guan katin dia kerana kamu suka lanjut. Guan katin dia tu guan katin. Khusus kerana kau enza kian kau di cium adukan. Masan cawan kau di kaca tu kau ya kaca tu defend apa kau ya kau kau kerana berat kamu suki. Kau ke berat khusus kerana kaca. Nang nak kerana kerana kau ke berat kian kau one two enza kian kau kerana cium adukan. Nang nak kerana kerana guan katin kian kau tip di kerana kau. Selesai kerana cuma cium awas di cium adukan. Gua mukatin, ye gua borak kalau kena cium dengan masan cawan apa? Cundi borak kia mana? Cium akan ye gua sakut kara. Masan cawan apa cium adukanu? Cundi borak watama kungsa. Tams pani saya kena cium dengan kok makah pada ikhwan azia? Kia aku kaget kuat kang kasat cium kungsa beku kate.